0: Ojo demek-demek.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Kas seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
5: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
1: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
0: Wah wah wah, memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda, anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
1: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
0: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Iya, duet ya Mas Gareng.
1: Duet.
0: Iya.
1: Duet nyanyi wong loro.
0: Iya, nyanyi berdua duet.
1: Duet.
0: Lah piye to Mas?
1: Duet ki lak wowan sing biru cilik-cilik kae.
0: Kae duet ya Mas.
1: Duet kuwi lho mangkok sing enek cendole kuwi.
0: Kuwi dawet.
1: Dawet sing monggo katokan kuwi to.
0: Gareng. Iya, Mbak Manten cantik sekali ya Mas ya.
1: Alhamdulillah.
0: Bojomu ya ayu Mas.
1: Pengestune. Rusak.
0: Ya ayu to Mas, gemati to Mas.
1: Gemati. Oh, gemati aku nek ora bojoku mlaku tak kanthi.
0: Waduh.
1: Oh, tenan turu e gendangler tak pok-pok, tak isik-isik tak pijeti. Oh. Bojoku ngentot tak dai plastik kok.
0: Eh, saking sayange ki mau ya. Ki lempoh apa nyat sayang Mas?
1: Lempoh.
0: Lah turu
1: eh Mas. Kowe iki aja tamu tok sing mbok aku ket mau mangap-mangap rambok kek ya apa-apa.

0: berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
1: Halo.
2: Ayang di mana? Bangun, udah siap.
1: Ya, ntar.
2: Cepetan jemput aku.
1: Sekarang ya?
2: Iya. Kenapa?
1: Selamat pagi gue.
0: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, salip aja deh.

0: Ingat, nyawa cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget,
4: Bang. Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita gak akan hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
1: Dan menyibukkan diri.
0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
3: Halo, lu di mana?
4: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
3: Halo, lu di mana?
4: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
3: Halo? Halo?

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

hujan turun lagi. Ketika ku lewati jalan ini, aku ingat engkau yang basah tubuhmu, basah rambutmu, ku hapus dengan sapu tanganku. Yang aku pun rindu padamu, aku pun ingin duduk di sampingmu. Kita bercerita tentang laut biru, tentang langit biru, di sana.

0: Narkoba?
1: Gak paham, Bang.
2: Endingnya kebaca, bro.
3: Hidup kita gak akan hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Halo?
8: Ayang di mana? Bangun, udah siap.
7: Iya, ntar.
8: Cepetan jemput aku.
7: Sekarang ya?
8: Iya. Kenapa?
7: Selamat pagi gue.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoax beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
2: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Ada apa ini Bu? Kok ribut amat?
1: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
0: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
1: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
0: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

Alah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Ah, tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Ayo berangkat dah.

lah. Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gampang banget,
4: Bang. Endingnya aku baca, Bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
5: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, Bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir, banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter.
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
3: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Aku bisa buka,
6: Bu. Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
5: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
6: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
5: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
6: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Say something.
1: Let's do it.

0: shit. It's normally a good response.
1: I love this guy.

0: Elah, bisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
1: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online. Jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir! Banjir! Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
1: Dan menyibukkan diri.
0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
3: Halo, lu di mana?
4: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
3: Halo? Halo? Halo?
5: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Wong cilik kayak aku ngene iki nek ora mburu ayam mburu

0: Narkoba.
1: Gampang banget,
2: Bang. Endingnya kebaca, Bro.
3: Hidup kita bakal hancur.
4: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab? Penjara itu berat, Bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Elah, bisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Iyalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Malam.
1: Ayo bocah.
2: Ayo lo.
0: Ayo Pak Kelowo.
3: Produk Wahyu Kiri.
0: Sorry sih. Yo.

ثم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Yang artinya, ya Allah, Rabb pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berikanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan fadilah, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati maqam atau kedudukan terpuji yang telah engkau janjikan padanya. Maka dia yang mengucapkan doa ini akan mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat.

kisah teman saya berniat baik untuk meminang kekasihnya dibatasi oleh orang tua. Sayang.

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: bisa dari.
1: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
2: Kecanduan media sosial.
3: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
1: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
1: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
4: Dan menyibukkan diri.
3: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
4: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: aku mau pamit sama kamu. Aku mau cari kerja di kota.
1: Tapi Mas, aku takut. Aku takut nanti kamu di sana kepincut perempuan lain.
0: Wis toh, Dek. Kamu jangan berpikir yang macam-macam. Niat aku kota itu mau untuk cari kerja. Biar aku iso ngelamar kowe. Sing penting
1: opo, Mas. Sing penting opo.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Bu. Aku tinggal sepatu, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Ya, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah? Yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: Allah, berisik banget lagi. Iyalah masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
1: Halo?
2: Ayang di mana? Bangun, udah siap.
1: Ya, ntar.
2: Cepetan jemput aku.
1: Sekarang ya?
2: Iya. Kenapa?
1: Selamat pagi gue.
0: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gak banget, Bang.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
1: Dokter!
0: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
3: Bisnis hoax juga dilakukan kelompok Saracen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
4: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
5: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
6: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: sadari. Seperti nomofobia, nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
2: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
3: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
4: Seperti membatasi penggunaan gadget.
5: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
6: Dan menyibukkan diri.
7: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
8: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.
9: Halo, lu di mana?
10: Ya, halo, Bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
9: Halo? Halo? Halo?
11: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
12: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
3: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
4: Step right up, one and all. 5 cents for a million thrills, my dear. You will see the most amazing tightrope walker. Swallowy, he is the most famous sword swallower of all time. Is it?

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
5: Ada apa ini Bu? Ribut amat?
6: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
5: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
6: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
5: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: kuat.
1: Narkoba?
2: Gak bakal beli.
3: Endingnya kebaca bro.
2: Hidup kita bakal hancur.
1: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
5: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
6: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Yah. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan

0: gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Banjir! Banjir! Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh FM.
4: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
5: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
6: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
7: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoax beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoax? Hoax merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoax pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Manto Sampo. Dua tembak juga sudah.
1: Halo, lu di mana?
2: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
1: Halo? Halo? Halo?
3: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
3: Kecanduan media sosial.
4: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
3: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
3: Dan menyibukkan diri.
5: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
6: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
2: Halo Pak, Bapak.
1: Gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

0: ada buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Ribut amat.
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: kasih.
1: Narkoba?
2: Gak apa-apa, Bang.
3: Endingnya kebaca, bro.
4: Hidup kita bakal hancur.
5: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
7: Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget.
8: Halo?
9: Ayah di mana? Bangun, udah siap.
8: Iya, ntar.
9: Cepetan jemput aku.
8: Sekarang ya?
9: Iya, kenapa?
8: Selamat lagi gue.
7: Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

lah. Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Banjir!
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
2: Dokter!
1: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.
1: Dan menyibukkan diri.
0: Jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat.
1: Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.
1: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
2: "Woi, bayar utangnya lah."
1: Setiap hari selalu memenuhi telingaku.

0: aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

0: ada apa ini Bu, kok ribut amat?
1: Iya Pak, ini anak-anak bikin pusing.
0: Wah wah wah, memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda, anaknya kok seambrek ya Bu? Pasti Ibu dulu menikah di usia muda ya?
1: Iya Pak, saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5 Pak.
0: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh Bu, supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fresh.

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
2: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
3: Bapak punya anak lagi selain aku.
4: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

Jeans. Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yelah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, nyalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Ya bang,
4: endingnya kebaca bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: Bisnis hoax diduga dilakukan kelompok Sarajen yang sebagian pemimpinnya telah ditangkap polisi.
1: Ketiganya berperan aktif dalam membuat akun palsu dan menyebar hoax di media sosial.
2: Digarisbawahi bahwa kelompok ini adalah hanyalah salah satu dari banyak kelompok yang masih kami cari.
3: Ada 11 situs yang kembali diblokir oleh Kominfo. Kesebelasnya dinilai mengandung konten negatif. Banyaknya hoax di media sosial dan internet tentu menjadi ancaman tersendiri bagi masyarakat Indonesia.

Saat ini banyak sekali hoaks beredar di masyarakat yang beritanya tidak jelas sumbernya. Jangan mau dibohongi, masyarakat Indonesia harus cerdas menyikapinya. Apa itu hoaks? Hoaks merupakan informasi palsu yang dibuat seakan nyata agar dipercaya sebagai fakta. Isi hoaks pada umumnya terlalu sempurna untuk menjadi kenyataan dan terlalu mengerikan untuk menjadi kenyataan. Menggunakan kalimat yang seolah-olah ilmiah, menggunakan kalimat paranoid, disampaikan lewat broadcast atau media yang kurang kredibel. Kalimat yang digunakan biasanya provokatif dengan unsur mengemis seperti like dan share.

0: Jadi jangan mudah percaya dan selalulah mengutamakan fakta di atas asumsi. Dan yang paling penting, kenali dan teliti sumber dari berita hoax. Carilah informasi yang lebih terpercaya. Ayo jadi pengguna sosial media yang smart. Kita lawan berita hoax.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu nyawa terenggut.
1: Dokter!
0: Diare, kolera, tifus menyerang manusia. Hal ini terjadi karena sampah yang kita buang sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga kesehatan. Stop buang sampah sembarangan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, lu di mana?
1: Ya, halo bro. Gua masih di jalan nih. Ini aja masih di mobil. Kira-kira 5 menit lagi lah nyampe ke situ.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Berhentilah menggunakan handphone saat berkendara.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh...

0: bisa berjualan.
1: Akan tetapi, di balik kecanggihan media sosial, pasti ada dampak buruk yang kita lakukan secara tidak disadari.
2: Seperti nomofobia. Nomofobia adalah ketakutan ketika seseorang jauh dari ponselnya.
1: Kecanduan media sosial.
0: Cybercrime atau kejahatan media sosial.
2: Untuk itu, kita harus melakukan kegiatan lain agar terhindar dari dampak buruk.
1: Seperti membatasi penggunaan gadget.
2: Menggunakan media sosial dengan baik dan positif.

jadi, berbijaklah menggunakan media sosial untuk kegiatan yang lebih bermanfaat. Ingat, jaga diri, gunakan medsos dengan hati-hati.

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.
2: Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescent Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan positif, serta lebih terbuka pada diri sendiri dan lingkungan sosial. Ayo, cegah gangguan kesehatan mental, be positive, be happiness.

0: ada buku, Bu.
1: Ada apa ini, Bu? Kok ribut amat?
2: Iya, Pak. Ini anak-anak bikin pusing.
1: Wah, wah, wah. Memang susah kalau banyak anak. Ibu ini masih muda. Anaknya kok seambrek ya, Bu? Pasti ibu dulu menikah di usia muda ya?
2: Iya, Pak. Saya menikah umur 16 tahun. Sekarang anak saya 5, Pak.
1: Nah, ini akibatnya. Menikah itu usia harus dewasa loh, Bu. Supaya tidak bingung mengurus anak. Dan jangan lupa ikut keluarga berencana. Dengan 2 anak akan tercipta keluarga yang bahagia dan sejahtera.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Halo, dengan siapa ya?
1: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan. Parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
0: Hah, yang benar Pak.
1: Halo Pak, Bapak, gimana dong Pak? Halo, Bapak.
2: Bapak punya anak lagi selain aku.
3: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.

到了吧。And I always wondered why the tears run.

Elah, berisik banget lagi. Iyalah, masih jam segini. Tidur lagi, males banget. Baju udah, celana udah. Berangkat dah.

Yalah. Ya. Waduh. Macet lagi. Mana nih? Udah deh, kalip aja deh.

0: Ingat, nyawa lo cuma satu, maka jagalah keselamatan berkendara.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Narkoba.
3: Gampang nih.
4: Endingnya kebaca, bro.
5: Hidup kita bakal hancur.
6: Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: Dalam keruhnya pikiran, aku terjebak dalam suatu permainan. Permainan yang mengantarkanku pada kesengsaraan. Sejak mengenalnya, hari-hariku mulai tak tenang, gelisah, cemas, terus menghantam jiwa. Suara itu,
1: "Woi, bayar utangnya lah."
0: Setiap hari selalu memenuhi telingaku, menagih janji yang tak tahu kapan akan aku bayar. Bayangan gelap terkadang menghampiriku untuk mengakhiri semua masalah dengan cara yang tak baik. Aku menyesal.
1: Dalam pencarian keuntungan cepat, banyak yang terjebak dalam perjudian slot. Mereka mungkin memenangkan sesaat, tetapi pada akhirnya justru kehilangan lebih banyak dari yang mereka bayangkan. Stop judi online, jangan memulai jika tak mau sengsara.

Tahukah Anda, menurut Indonesian National Adolescence Mental Health Survey 2022, 15,5 juta remaja mengalami masalah mental dan 2,45 juta remaja mengalami gangguan mental. Gangguan kesehatan mental adalah gangguan utama dalam pikiran, perasaan atau perilaku seseorang karena adanya masalah fungsi mental yang bisa dideteksi dengan adanya 4 DS, yakni disfungsi, distress, deviasi, dan dangerous atau bahaya. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor biologis, psikologis, dan sosial yang dapat ditandai pada gejala awal, yakni kehilangan motivasi, kesulitan konsentrasi, adanya perubahan waktu tidur dan nafsu makan, selalu berpikiran negatif pada diri sendiri dan orang lain, serta insecure terhadap kemampuan diri sendiri. Untuk mencegahnya, kita bisa melakukan olahraga dan istirahat yang cukup, menjaga pola makan sehat, tidur tepat waktu, mengatakan hal-hal positif pada diri sendiri, melakukan kegiatan-kegiatan

0: untuk mendengarkan Radio Fresh FM melalui streaming. Buka website ketik freshfm.com. To listen to the Radio Fresh FM via streaming, open the website type freshfm.com.
1: Alhamdulillah. Tadi masih masalah bab rumah tangga. Bisa terjadi rumah tangga karena ada pernikahan. Dari pernikahan insya Allah timbul keturunan. Dari keturunan akan menjadi, tadi dikatakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amal jariah itu bisa kita dapatkan al ilmu yuntafa'u bih. Terus sedekah jariah tadi, terus waladun soleh, anak soleh yang selalu mendoakan. Di dalam satu hal ini saja, anak soleh itu mencakup tiga-tiganya. Mencakup tiga-tiganya. Di situ ada ilmu yang diberikan orang tua terhadap anak. Di situ anak yang diberi ilmu, dia pasti jadi anak soleh. Dan di situ amal jariahnya, setiap saat kebaikan yang dilakukan anak, orang tuanya dapat. Jadi jangan kita ini cuma mikir membangun masjid, membangun-bangun misalnya masjid dan sebagainya, tapi anak tidak terpikir. Anak itu utama. Nah, syukur-syukur anak terbangun dengan baik, terus ilmu juga kita sampaikan kepada siapapun, dan kita bisa membantu kegiatan-kegiatan siapapun dimanapun berada. Ini sempurna. Tapi jangan sekarang ini banyak orang yang lupa. Dia mementingkan yang lain tapi lupa dengan anaknya. Lupa dengan pendidikan keluarganya. Ini penting. Pendidikan keluarga itu sangat penting. Zaman ini orang-orang yang berhasil itu bukan orang-orang yang mempunyai harta yang banyak. Bukan orang-orang yang mempunyai pangkat yang tinggi. Yang berhasil itu orang yang mempunyai keluarga yang sakinah. Yang mempunyai keluarga yang di dalamnya itu penuh dengan kedamaian dan kenikmatan, serta mempunyai anak-anak keturunan yang soleh-soleha. Bayangkan kalau kita mempunyai anak, diajak bicara tidak mau, sholat tidak dilakukan, sekolah juga tidak, kumpul kepada orang-orang yang tidak manfaat. Ini satu musibah besar. Sangat musibah. Jadi orang menganggap musibah itu tsunami, itu kecil. Tsunami itu ya kita berhasil bisa kabur dari tsunami atau kita mati. Tapi kalau anak sampai nanti yaumul kiamah terus berkelanjutan. Kalau anak ini anak baik, dia akan menurunkan anak-anak yang baik juga sampai yaumul kiamah. Pendidikan anak itu penting. Dan pendidikan anak itu diawali dari orang tua. Maka tadi Ustaz Ja'far mengatakan apa? Anak itu jangan didudukkan diceramai. Duduk anak lima. Qala Allahu ta'ala. Sholat lima waktu. Orang iso. Tidak bisa anak dibegitukan. Anak itu diberi contoh dari kecil. Saya lihat salah satu cucu saya itu, Abdullah anaknya Umar ini. Itu kalau ayahnya sholat duluan, dia nangis-nangis, ngamuk. Kenapa saya ditinggal? Jadi mau sholat bareng bapaknya. Gara-gara bapaknya sholat. Gara-gara orang tuanya sholat. Jadi anak itu kalau melihat orang tuanya sholat, dia lama-lama nanti ikut orang tua itu. Tidak usah diceramai. Anak kecil-kecil dikumpulkan diceramai. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'faha manana itu. Tuntun anak itu, tuntun. Bapak sama mboknya ini kalau berbicara di depan anak-anak, berbicaralah bicara-bicara yang sopan. Anak di depan ya, bapak dan ibu kalau mungkin ada permasalahan, namanya manusia rumah tangga itu pasti ada masalah, itu wajar. Kalau rumah tangga tidak pernah ada masalah, itu bukan rumah tangga. Tangga yang di rumah. Ya. Jadi tangga yang di rumah itu tidak ada masalah. Tapi di rumah tangga mesti ada masalah. Habib, saya kepingin rumah tangga saya tidak bermasalah, tidak ada. Mesti masalah. Lah, permasalahannya itu nanti di situ Allah membuat permasalahan itu gunanya untuk kalian berdua. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Bagaimana kalian berdua ini bisa menyelesaikan permasalahan? Itu penting. Jadi kalau di rumah tidak pernah ada permasalahan, Anda tidak tahu bagaimana rumah tangga. Rumah tangga itu pasti ada masalah. Di sini tadi saya sedikit baca, sebaik-baik orang itu sabar dalam menghadapi masalah. Lebih baik lagi kalau diuji syukur. Hal yang lucu ya. Diuji bojo cerewet, sabar. Diuji suami cuek, sabar. Lebih sabar, lebih bagus lagi syukur. Alhamdulillah, ya Allah, saya punya istri cerewet. Itu alhamdulillah. Kenapa dia bisa alhamdulillah? Karena dia tahu saya tanpa keluar dari rumah saya, sabar dengan istri saya ini, saya dapat pahala. Saya sabar dengan suami saya dapat pahala. Ini cuman gambaran ngomong tok lho ya. Jangan terus nanti terus besok malah jadi istri jadi cerewet kabeh. Bukan, ini maksudnya seandainya. Kalau ada insiden kejadian, namanya manusia itu ada sumpek. Sumpek itu ada dua macam. Sumpek itu bahasa Indonesia nih. Sedih inilah sedih. Sedih sumpek. Ya farijal ham wal gham. Sumpek yang ada sebab. Ada sumpek yang tidak ada sebab. Ham dan gham ini. Ya farijal ham, ya kasyifal gham, ya man li'abdi yaghfir wa yarham. Habib Abdullah wis ngajari donga. Hei wong-wong sing sumpek ana sebabe dan sumpek tanpa sebab. Sumpek tanpa sebab itu ada loh. Masa ada wek loh. Saya ini kadang ya ada ya juga pernah enggak ada apa-apa kok sedih sumpek. Wong wedok-wedok sing sering. Perempuan itu tidak ada apa-apa, tahu-tahu nangis dewe. Tak tanya kenapa kamu nangis, tidak tahu, tidak ada apa-apa kok nangis. Itu namanya sumpek yang tidak ada sebab. Lah sumpek yang ada sebab ini kehilangan HP, nangis sumpek, lah itu wajar. Jadi ini dua-dua sumpek itu dihilangkan. Jangan sampai kita menjadi ya rumah tangga kita ini jadikan rumah tangga yang selalu dengan bahagia. Masalah apapun hadapi dengan apa? Keyakinan bahwa Allah akan menyelesaikan masalah. Yakin. Jangan kalau dapat masalah itu kayak tidak pernah dapat masalah. Contoh, kita ini pernah punya masalah. Kebetulan hari ini kita mau bayar utang tidak bisa. Mumet ngalor ngidul cari penjol dan apa gitu. Hah? Pinjaman dulu. HP penjol ya pinjaman. Pinjol. Cari sana cari sini supaya menyelesaikan. Dia nanti terus datang kepada orang yang soleh, minta maaf Pak Yai, saya tidak bisa, sudah mumet, budek, saya tidak bisa jalan. Padahal dulu pernah gitu juga. Kalau dulu tidak pernah gitu boleh stres. Oh dulu juga pernah. Kok bisa selesai? Lah kok sekarang Anda menganggap tidak bisa selesai? Sebetulnya bisa selesai semua. Cuman permasalahannya akal kita ini di saat itu lagi buntu, tidak mau menerima masukan dan lah itu tadi juga suka gampang ke aturan-aturan Allah. Orang yang juga gampang ke aturan Allah ya mesti stres terus. Tidak mungkin. Oh Allah sudah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini jelas. Bukan ini yang ngomong Allah. Dan kamu ini, kita ini makhluknya Allah. Kok orang percaya? Lah kok kula mboten angsal jalan keluarnya. Jalan keluarnya yang paling apik nek nggo awakmu mati. Lah aneh kok mboten ada. Tidak mungkin Allah tidak memberi jalan keluar, itu mustahil, mustahil, mustahil. Oh Allah itu pemberi jalan keluar semua. Yang buta itu kita. Dikasih jalan malah golek jalan liya. Ya toh, dikasih jalan sama Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Takwa itu dalam arti apa? Menjalankan perintah, menjauhi larangan. Berarti saya tidak boleh utang sama pinjol. Nah gitu toh. Tidak boleh utang sama wong edan-edan. Saya boleh minjem utang sama siapapun, silakan. Yang penting itu insya Allah tanpa bunga dan berbunga. Boleh, kalau tidak ya sabar. Orang yang utangi tidak mau sabar ya maduro. Lalu sekarang saya utang belum bisa bayar, kamu ngomel. Kecuali orang punya duit utang tidak bayar lagi, minta di lebok dengan kabel disungok ke mic dan pecah sirai. Lah hati-hati, ya hati-hati. Keluarga penting. Tadi juga saudara mengatakan di antaranya yang membuat keluarga itu aman, sakinah, enak ditonton dan nyenang kayak harta yang halal. Itu pengaruh. Coba rasa anak kita, saudara. Kita punya misalnya kucing aja, dua kucing dikasih satu makanan hasil halal sama satu hasil haram. Kucingnya pangan ono selama 40 hari. Gue deloken. Sing mangan halal iki kok kucinge piye? Sing makan haram itu kucingnya gimana? Nanti lihat. Apa namanya? Survei membuktikan. Lah. Coba nanti anakmu wis ketok malah medeni. Jangan, kucing aja dulu, kucing. Kucing dimakani halal dan dimakani haram. Nah, 40 hari. Jangan kurang dari 40 hari. Lebih boleh. 40 hari ini biasanya itu sudah langsung mendarah daging. 40 hari. Cobaan kucing itu. Ini kucing aja berubah apalagi manusia. Makanan katanya Habib Abdullah bin Alwil Haddad. Makanan yang halal, pakaian yang halal, pandangan yang halal, pendengaran yang halal. Wah, subhanallah. Nek iso kaya ngono iki luar biasa. Tak kira Indonesia kabeh wali. Wes. Makanannya halal, kabeh halal. Kula mboten saged, Beb. Ya diusahakan to. Jangan mengatakan tidak bisa, itu kan zaman dulu, Beb. Zaman Nabi dan para sahabat. Kalau zaman sekarang ini kan zaman edan, Habib. Masa edan ini suruh makan yang halal dari mana, Habib? Lho. Hukumnya Allah itu tidak dulu dan dari zaman Adam sampai kiamat. Itu hukum Allah. Jadi jangan nyepelekan hukumnya Allah. Lah kalian nyepelekan hukumnya Allah kok minta macam-macam. Sholat enggak, ibadah enggak, sama istri ngamuk terus. Tapi kepingin mobil Alphard. Ya, dikai Al-Fatihah wae. Ben maca Al-Fatihah. Saya ada orang datang HP, bagaimana supaya saya ini bisa mendapatkan Alphard. Saya ini sudah punya mobil Carry tahun 72. Modelnya. Itu nek digoyang ngene Pak, kena angin tok goyang kayak orang badik roi. Ngene-ngene. Oh, jadi kena angin obah terus. Saya supaya dapat Alphard, maca Fatihah ping 7000. Sedina, Pak. Nggih. Lang rambungnya kapan sakarmu? Akhirnya dia percaya manusia ini ya. Indonesia itu orangnya wali kabeh. Dikongkon apa wae ya pokoke sing penting bakulus. Penting buat duit iya aja sudah bisa. 7000. Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu cepet-cepet nggih.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Itu waktu duhur makan kan istrinya. Kok saya ora rambung sedino. Akhirnya besoknya yang datang istrinya. Habib, suami saya dikasih apa? Lu ndak saya kasih apa-apa. Lah kok jadi soleh kesolehan, Beb? Lah kenapa kok kesolehan? Satu hari itu ndak makan, ndak minum sebentar itu langsung Fatihah. Soalnya supaya dari pagi subuh sampai maghrib itu 7000 Al-Fatihah. Oh, menengno wae ben ngono terus yo men dadi waras iku lah. Tapi nek ora ngono malah dadi ucul karepe dhewe ning nggih, Beb. Subhanallah apik kali kula, Beb. Kula suguhi mboten purun mboten nesu malah terus mana.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Setelah 2 hari 3 hari datang lagi orang itu ke saya, Beb, saya ndak kuat, Beb, Alfada. Ya wis nek ora kuat wis maca sak mampumu kowe entuk anu sik lah tambahan orang ketang Kijang Innova ngono sik wae. Ping pira, Beb, sak mampumu. Akhirnya lali Kijange, lali Innovanya apa Alprate. Tiap hari baca sholat apa Al-Fatihah tidak kurang dari 100 kali wis entuk surga. Ngono. Jadi orang Indonesia ini apik-apik banget. Ya keluarga ini. Kembali lagi kepada keluarga. Keluarga itu sing apik ya. Sing luar biasa. Didik anak-anak itu dengan baik. Adibu auladakum. Satu yang paling pokok pertama, cinta Nabi Muhammad. Itu penting. Jangan nyepelekan anak-anak sekarang itu dari kecil dijai solawat. Dan biar kerungu solawat, biar ngerti cerita Nabi Muhammad. Anak itu kalau sudah solawat dan cerita Nabi Muhammad dia kenal, dia akan mengidolakan Nabi Muhammad. Kalau sudah mengidolakan Nabi Muhammad, dia pasti akan rindu dengan Nabi Muhammad. Kalau sudah rindu dengan Nabi Muhammad, akan dijumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti kemarin ceritanya Khol Habib Abu Bakar Gersik. Habib Abu Bakar Gersik itu pernah didatangi Nabi Muhammad yaqodotan, bukan mimpi, langsung di dalam khulwatnya dan dipeluk. Luar biasa lah. Kalau Sayyid Ahmad Rifai waktu ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau meminta tangannya supaya bisa dicium. Meminta. Tapi Habib Abu Bakar tidak minta, didatangi dan dipeluk. Subhanallah. Karena apa? Karena di dalam tubuh beliau dari kecil ada kecintaan kepada Nabi Muhammad. Rumah tangga itu ya dicintakan kepada Nabi Muhammad. Ojo gor IKEA wae sing dicintakan. Tuku iki, tuku kuwi, IKEA, IKEA, iki apa meneh. Ya wong wedok-wedok saiki sing ditonton ni bangsa ngono. Shopee. Pas tanggal 7 bulan 7 1977 apa parfum diskon 70%. Wah. 977 bien misalnya. Lah ini ya ndak apa-apa boleh, cuman itu memang pinter-pinter wong dodolan. Lah bojoku ki kok ya pinter. Pinter nek nonton ini sudah tanggal 6 besok tanggal 7 bulan 7 ada diskon. Ayo kita beli. Kayak tidak ada hari lagi ngenteni diskon kuwi terus. Nanti 8 bulan 8 diskon menaik. Ngenteni kuwi terus. Padahal yang dibeli tidak ada. Lah gara-gara kepingin entuk diskon apa wae dituku. Lah kurang ajar ta. Inilah yang kadang yang aneh itu ya gini. Oh enggak ada apa-apa. Mau apa kamu? Mau beli sikat gigi. Lah itu ada banyak sikat gigi merah, kuning, hijau, abu-abu komplit. Lah pumpung diskon. Lah kok pumpung kok diskon. Lah bojomu ki mesake to golek duit terus go tuku diskon wae. Iya. Rumah tangga ya enggak apa-apa, itu memang kadang ada bojo yang model gitu ya rada mumet ge. Ya suami yang santar nek di bojo kaya ngono, alhamdulillah Gusti. Tulisan istri diskon. Jadi pokoknya nek ada diskonan istri itu mesti ngarep dhewe diskonan. Ben krungu istri-istri iki. Ya rumah tangga didik yang bagus. Orang-orang tua dulu nek didik itu Masya Allah. Ketoke galak tapi hasil. Sedikit-sedikit nek orang apa dipegang tangannya sini, tangan kamu bawa sini. Kamu tadi sholat jamaah terlambat toh, tok di kambleng tangannya. Coba anak sekarang digitu kan. Aku ora butuh duwe bapak kaya awakmu. Kurang ajar kan anak sekarang. Saya tidak ingin punya bapak seperti Anda. Ngamuk terus. Demi itu kan kowe iki sekon dinduk le. Dulu ndak ada yang berani jawab, ndak berani. Saya waktu dengar suara ayah saya. Wedi saya. Padahal tidak mau apa-apa, geloro tenggoro aneh kepingin ngono to. Goro-goro haibahnya, wibawanya ini. Itu ngono to ndak berani. Langsung cingkrut ngono to. Telat sholat itu tidak berani. Itu didikan. Lah sekarang itu kan bapaknya podo karo anaknya. Malah anaknya lebih sergap timbang bapaknya. Bapaknya molor. Bagaimana mau memberi pendidikan kepada anak sedangkan bapaknya itu garuk-garuk bokong. Wai. Pak, boe sih ngomong, Pak ayo Pak sholat jamaah. Aku sik sholat to dhewe. Aku sik ngantuk. Mau bengi nonton bola nganti jam telu seprepat. Oh. Delalah yo kalah serasa sholat sisan. Loh. Bapak model anyar kan gitu lah. Wis melek nganti jam 3, tim melek jam 3. Ini ada orang Banjar saya enggak bisa bahasa Jawa. Melek sampai nganti jam 3 iki maksudnya melek itu apa? Bangun sampai jam 3 malam. Begadang lihat bola kebetulan kalah Barito Putra. Lah. Lha orang gantar kalah, wah gelo. Suruh salat pegah. Garuk-garuk bonggong. Wis sing salat to sik. Lah terus kapan salat sungko sik? Aku sik ngantuk. Ini terjadi lho. Omongan saya ini bukan ngomong bohong-bohongan, ini sing ning kene yo akeh sing teko. Lah kok kira ora kok. Lagi ngomongin jujur wae. Ndak apa-apa orang jujur ini wong apik kok. Habib saya kesiangan kok tadi, Pak. Sesuk ya Habib saya kesiangan tadi ora apa-apa. Nawa itu kesiangan lillahi taala terus ya salat. Carane donga iki dirubah. Usolli fardhu salatus subuh kesiangan lillahi taala. Allahu akbar. Tutup jendela-jendela semua biar kelihatan gelap. Jadi matahari tidak masuk, gelap. Wah, cek peteng kok, Beb. Oh, ya peteng. Peteng lah motomu sing peteng kuwi. Ora delok mesengnge matahari. Hati-hati pendidikan keluarga penting lho, penting. Sama anak barang itu kasih sayang, sama istri sayangmu. Aku nganti kesel ngomong saya. Anaknya orang ketang gua dulang. Nih, bisa. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu gak kita jadi anak soleh gue. Anak itu bangga dan senang. Itu nanti anak nek tua, dia jadi orang tua, ya akan dulang anak dan bojonya. Tapi kalau bapak sama ibu tiap hari gara ngomel-ngomelan tok. Gara-gara diskon we mau. Misalnya ngomel renang. Anak itu nanti mengerti, oh bapak itu setiap hari ngomeli istri. Berarti begitulah rumah tangga. Ditiru karo anake. Apalagi maaf-maaf pakai mukul. Haram. Tangan laki-laki memukul istrinya walaupun istri itu salah. Oh coba kampleng. Tidak boleh. Mukul istri itu tidak boleh. Haram. Loh istri saya itu sudah di luar batas. Ya berarti tak mau wae. Mau di luar batas. Lah di luar batas aja mbok batas sih. Ya sudah di luar batas. Berarti ya keluarkan aja. Oh di luar. Faham? Ini bahasa penting lho, mbok kira ora penting. Di luar batas berarti kan aja mbok batesi nek dikamplengi malah. Ya jangan. Dikasih tahu dengan baik, kalau sudah tidak mau, tidak nurut, tidak ini ya monggo di luar batas. Itu aja ya. Hati-hati karo bojo. Istri itu dinikah bukan untuk diomeli. Istri itu dinikah bukan untuk disakiti. Istri itu dinikah bukan untuk dipukuli. Istri itu dinikah untuk hidup bersama gitu loh. Lah kok niat nikah itu kok niat ngamplengi. Terjadi loh ini. Banyak terjadi. Perceraian di akhir zaman ini dikarenakan satu, ekonomi. Dua, perkumpulan-perkumpulan yang tidak baik. Ya ini banyak sekarang ini wanita-wanita cerai gara-gara punya grup. Grup anti nikah. Lho enak lho wong wedok edan-edane. Gila ini perempuan-perempuan gila. Bahkan punya kumpulan-kumpulan sama ustadzah juga. Jadi ustadzahnya ini mengajak buat apa kamu nikah? Nikah itu membuat orang stres buat ini. Lebih baik kita single. Single apa, Nduk? Nduk. Kowe iki single ya kaya pemain sepak bola, pemain bulu tangkis single karo double. Ini ada yang terjadi, bukan tidak terjadi di masyarakat kita. Banyak wanita-wanita sudah nikah gara-gara punya grup-grupnya anti-anti pernikahan. Dia merasa lebih bebas hidup sendiri. Orang yang merasa lebih hebat, bebas hidup sendiri, orang gila. Ini sunnah Rasul. Kalau memang itu Rasulullah mengetahui bahwa hidup sendiri itu lebih baik, Rasulullah tidak memerintahkan nikah. An-nikahu min sunnati. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Lah kok sekarang perempuan-perempuan anearan anak muda-muda ini punya kelompok grup nanti pergi kemana? Ini kelompok-kelompok orang-orang wanita bebas. Ini orang gila, bukan orang bebas. Ini wanita-wanita yang punya kedudukan loh, bukan wanita-wanita yang di pinggir jalan, yang di bawah jembatan, bukan, ini keluarga. Jangan berharap yang baru lebih baik daripada yang lama. Saya akan mendapatkan laki-laki yang lebih hebat. Sopo sih ngomong, bojomu saiki itu bojo yang terhebat. Walaupun kadang menurut kamu rodok letek. Misalnya kan itu, bojo saya itu letek. Ya kan? Ayo, jangan sampai terjadi perceraian karena ini tadi ekonomi dan teman-teman yang di sekitarnya yang menyetani. Nyetani ya bahasa Indonesia. Memprovokasi. Banyak loh terjadi. Hati-hati wahai suami-suami, lihat istri itu temannya sama siapa. Jangan istri itu diculkan arisan ke sana, arisan ke sini, kelompok sini, kelompoknya siapa? Oh ini beb, kelompok pengajian, pengajiannya di mana? Dicek. Kalau pengajiannya model orang-orang tadi yang memisahkan suami-suami, jangan diikuti. Walaupun itu syarifah, walaupun itu bunyai atau siapa, tidak usah diikuti. Loh beb, ini syarifah, syarifah ini ngajari kaya ngono, aja melu. Paham? Wong wedok-wedok rungokno. Nengkono kuwi aja. Pengajian itu pengajian yang menjadikan Anda tambah rukun kepada suami, rukun terhadap istri, itu pengajian yang bagus. Tapi kalau pengajian Anda ikuti pulang dari pengajian padu gara-gara omongane ustate tadi, aja tekani pengajian itu. Jangan didatangi. Wong pengajian kok ngejak padu ae. Ada loh, terjadi perceraian di Indonesia sekarang meningkat gara-gara COVID-19. Covid tak dianggap, Covid itu dijadikan secara apa namanya sebagai alasan perceraian. Masalah kaya dan miskin itu Allah nanti yang menentukan. Sing penting hati kita itu bagaimana kuat kepada Allah. Yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak ada orang yang sempurna, pasti ada kurang lebih. Rezeki itu kadang naik dan turun. Ayo disabari, waktu naik kita syukur, waktu turun kita sabar. Insya Allah nanti jalan. Jangan pas naik gembira luar biasa, pas orang duwe ngamuk ngomel ngalor itu. Dan jangan suka membuka aib rumah tangga kepada siapapun kecuali orang khusus, orang tuanya atau orang yang dituakan. Itu pun pilihan. Orang bongkar aib ngalor ngidul, nanti kelompok ini lah ada loh, grup WA ini ribuan model wedok-wedok dan laki-laki podo. Laki ini sekarang hampir sama-sama perempuan. Dulu yang cerewet, yang suka ngerumpi itu cuma perempuan. Sekarang laki ngungkuli perempuan. Dua grup. Ada, kemarin saya lihat ada rombongan WA ini, grup jaran. Enak grup jaran, dikasih nama grup jaran. Lanang-lanang kabeh sing cerewet karepe dhewe, yaitu tadi sing godho wong-wong wedok. Wedok ya ngono. Ini hati-hati lho. Dan sekarang lagi ada grup jaran jengki. Jengki napa? LGBT. Ada atau kan tidak ada? Komplit ini. Ini yang membuat rumah tangga rusak. Orang laki seneng karo laki, wedok seneng karo wedok. Ini membuat rumah tangga rusak. Naudzubillah min dzalik. Wong lanang sing waras kuwi ya senenge lanang. Wong wedhus kuwi wedhus-wedhus ta. Wong lanang kok seneng lanang kok seneng wedok. Wong lek wedhus lanang itu diduduhi wedhus wedok. Elo wedhus lanang itu nyingkir.
2: Ora gelem.
1: Iki dos.
2: Ngono.
1: Duduhi wedhus-wedhus to langsung mencolot. Paham wedok, paham lanang. Lah kok wong muslim, muslim Indonesia duwe selawatan ajek tapi kok LGBT. Ini rumah tangga edan ini. Naudzubillah min dzalik. Adik-adik wahai suami-suami, didik anak-anak. Siapa perkumpulan anak itu? Sopo koncone anak-anak itu? Lihat. Ya, dilihat, jangan anak itu dilepas bebas begitu aja. Jangan bangga anak itu jadi profesor, jadi dokter tapi tidak punya adab, tidak punya akhlak. Dan kumpulnya sama orang-orang yang tidak kenal Allah dan Rasulnya. Jangan. Saya lebih bangga mempunyai anak yang duduk bersama wali-wali Allah, bersama para kiai, para habaib, yang setiap saat dia mendengar cerita orang-orang yang soleh. Itu lebih saya harapkan daripada anakku jadi insinyur nuklir. Insinyur nuklir, insinyur ya? Profesor apa insinyur? Mbah karepulah. Wis ngomong keliru terus, Beb. Nuklir, nuklir, ahli nuklir, walah orang senior. Ini lebih selamat, lebih selamat. Indonesia akan selamat kalau anak-anak orang-orang Indonesia semua dididik dalam pendidikan adab dan akhlak ini. Dari mana? Rumah tangga. Rumah tangga ini penting. Jangan, ayo sekali lagi saya ingatkan diri saya, anak-anak saya, semua jadikan rumah tangga kita rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. bojo kurang lebih. Wis bojo itu sempurna ndak ada. Wis. Ora enak bojo sing sempurna. Bojo yang sempurna itu ya Khadijatul Kubra itu. Aisyatul Ridha, Fatimatuz Zahra itu sempurna. Karena suaminya sahabat. Lah saya Syekh bin Abdul Qadir golek suami, golek istri yang sempurna. Ora iso wong kowe ora sempurna. Bagaimana saya ada orang yang habib, saya kepingin istri yang solehah, cantik, sugih. Cerita no awakmu sih, kamu soleh ndak? Boten beb, sugih ora. Yo wes golek sing padha wae lah. Kok golek syarat macam-macam wong kamu ndak ngamal ke apa-apa. Ya katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, wong kamu itu ya kurang lebih kok ya cari ya kurang lebih ndak ada enggak kurang lebih mencari sempurna. Mbah Dul nggo kopi telat Dul. Ya, matur nuwun Mbah Dul. Syair kopi. Ya itu termasuk salah satu pendidikan. Jadi nek pengajian nggo kopi iki termasuk pendidikan. Dadi engko anak iku sing cilik kuwi jenenge Muhammad wing ngetok, "Oh, iki bapakku mbiyen nek pengajian nggo kopi." Dadi engko anake ora kopi sak. Ya itu termasuk satu

Wis jangan cari yang lain. Pip, ada jalan lain enggak? Selain menyanjung enggak ada. Wis kuwi sanjungan tok. Dadi bojo itu sanjungan karo nek pas dilalah kowe duwit-duwit. Gak ono. Ya. Sambil disanjung aja gak duit karo diuncalke ngono aja. Sambil disanjung, alhamdulillah aku mempunyai seorang istri yang luar biasa, pandai mengatur keuangan rumah tangga. Ini aku berikan kepada kamu 5 juta untuk memberi sikat gigi. Di Shopee ngono. Diskonan kok lak bojone seneng, masyaallah suamiku luar biasa sikat gigi 5 juta. Lah nggone arep tuku kira-kira odol iki pirang juta. Nah, seneng wong wedoke seneng ngono, wis to. Walaupun 1000 rupiah tapi mbok openi. Seneng makanya saya dakwah tadi bilang orang perempuan kan ndak boleh kerja. Bagaimana Bib? Ndak kerja wong suami saya juga ndak ngasih apa-apa. Lah, yang salah sapa? Suamimu. Bukan yang salah kerjanya. Jadi agama itu tidak bisa disalahkan wong atur. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Di sini maksudnya bukan terus urus semua urusan itu laki-laki yang mengatur. Ya. Kecuali urusan rumah tangga, ngurusi mangan ora sing masak lanang, sing golek duit lanang, wedoke gor ngurusi kuku, ae ngaruki TK. Karo vessel, bendino vessel wae. Misale kaya ngono ya ora. Jadi ada pembagian-pembagiannya. Nggih, Rasulullah SAW pun seperti itu. Insyaallah saya kira cukup. Ini jam piro iki? Alhamdulillah memang malam hari ini sikilku rada kemeng. Alhamdulillah. Gara-gara di luar batas iki, maaf. Masalahe di luar batas duduknya iki lho, di luar batas. Biasanya lungguh sak jam rong jam iki, dadi telung jam ket mau syuk lungguh terus. Kopi belum dibagikan, kita akan baca qasidah. Saya mau pamitan. Saya nanti insya Allah tanggal 24 besok hari Minggu saya akan pergi ke Yaman selama 2 minggu insya Allah bersama rombongan semua yang di sini, anak cucu ya, sing lanang-lanang tok. Weh, kerjaane ku sapa lah ngono kuwi. Ger mamer ke barang depan ngono kok mulih nang. Pameran ngene iki sing paling ora enak, mamer ketok tapi ora digaeki. Monggo, Mbah Ruri, Mbah Ruri monggo. Niki syair kopi. Sing gadah niku, diangen niku. Nah, sing lambute ten mrikine enten lancipe. Niku penangkal petir. Dados nek ten pundi mawon iki dibuka sithik langsung gila petir tek langsung anu tiang Boyolali niku, Mbah Ruri. Ponaan piyambak, tiang Boyolali, penangkal petir. Lho niki, nah subhanallah. Alhamdulillah, saya ada anu pamit tanggal 24 sampai tanggal 11 Agustus. Mengke ten mriku jenengan tak dongake kabeh. Tak undange siji-siji nggo ben kecokot-cokot. Ya. Maksudnya dirasani nek kalau tak rasani sing apik. Biasane wong ngangger kecokot. Lah kok aku kecokot ilat ku iki kenapa? Enek sing rasani lah, aku tak rasani nek ngono ben kecokot kabeh ilate ben ora iso ngrasake apa-apa. Ya insyaallah sekali lagi saya mohon doa. Dan insyaallah mudah-mudahan bisa kembali lagi dalam keadaan selamat dan insyaallah nanti bulan Oktobernya kita ada acara lagi umroh bersama insyaallah di bulan Oktober tanggal 5 Oktober insyaallah penutupan pendaftarannya insyaallah Agustus akhir ditutup pendaftaran. Kita tidak terima lagi pendaftaran setelah Agustus. Jadi kita cuma membenahi aja sampai nanti berangkatnya di bulan Oktober tanggal 5. Ya, Umar, Mak, Agustus terakhir. Agustus terakhir pendaftaran. Jadi nanti kalau pada Agustus mau daftar boleh, bukan enggak boleh, tapi ikut periode berikutnya. Periode ya, apa tapi ya perjalanan berikutnya bersama Habib Syekh ya. Bersama Habib Syekh juga. Tiap 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali bersama Habib Syekh. Tapi setahun sekali Habib Syekh bersama jasad dan raga, ruh dan jasadnya. Tapi kalau 2 bulan sekali ruhnya saja. Ya ruhnya saja.
Dan saya ini sedikit pesan juga, ada orang-orang kalau yang umroh

kemanapun, siapapun, ngikut siapapun boleh, bukan tidak boleh. Kalau di sana jangan suka membawa gambar kiai atau habib. Ada orang yang waktu itu maksudnya kambingin foto di tengah di Madinah, di masjid, membentangkan gambar saya, Habib saya. Hah? Bukan Tony, Tony dulu waktu itu pegang juga, Tony kepegang. Nggak, ini baru juga. Hah? Oh, Tony tulisan aja Jakarmania. Nah, ini ada gambar, langsung dipegang polisi, dimasukkan di tempatnya polisi. Jadi tidak usah bawa macam-macam nek arep umroh. Wis nggawa atimu wae, karo nggawa dungane wae. Kecuali kalau makanya Indonesia ku penak. Wong selawatan nggawa gambar wedok ngene-ngene mau bengi ya ora enak sing ngurusi. Indonesia ini luar biasa, makanya bejo awakmu ki lahir nang Indonesia. Coba awakmu nang Mekah selawatan salat tuwun nggawa gendera gambare Habib Syekh, gambare Mbah Hasyim Asy'ari, gambare Mbah Gus Dur. Dikaplengi polisi ya Bang. Indonesia itu hebat, makanya syukur ono. Ya pamit itu. Insya Allah kita sholawatan dulu sambil menanti kedatangan jam 10. Kedatangan jam 10. Oh, ada tumpeng ini. Tumpengnya di korene. Ini punya api. Tumpengnya ada tumpeng apa ini? Harlah. Zainab Guyon. Apa? Makan. Harlah majlis munajat sholawat dan dakwah Laskar Jam Ja'amuniro ke-13 dan Syekhermania Jombang ke-17 ke-7 Ja'amuniro. Maksudnya apa? Ja'amuniro Jamaah Muji Rasul modeling ngono. Ya, wong endi? Kuwi sing nggawa tumbang. Jamaah Munira. Ya. Bismillah. Mabaruk.